0: Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Munuku fama jono kuiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan pesa mun chocho. Tala joba bakala. Yan kaku dia pelepe na kwanga. Ban chocho kala minga na pala. Yan kaku dia pelepe na kwanga. Piatu veje tapela jodla me. Eh, mangkur mandia.
1: Kuisa wa.